Kana zo zo zo na bini janga. Somo la zo jula mo la. Sonde mo la zo jula mo la. Somo la zo zara mo la. Sonde mo la zo zara mo la lulu. Ha ne bra dunga me ha bini janga. Kana fri se ne bini la. Kaya fra ma ba ba. Batman do so mana ba abro ba jan man do na ba ja kan kan ro ba ba tadi do so bela bia ha dia le jamu ni do ra tanya he nya ba he nya le ro tadi de baba go bari ga ha mana gari bin la bun ba ya bu nya mana bia nya la jamu ni so mana ha ngol ndo mo gwa sa bu ba ya bu nya mana bia no Anda bini jamu no nero jama, anda bini jamu no nero jama. Jaya punya berani hanya luar. Ah, mana kari bagai tinggi, bunyi gaya merasa cuma mereka abri nasa negeri janda. Anda jadul no pelajin tua ko. Dah kau pernah ikan ikan tu aku, dah kau pernah kau pernah aku tu susu susu lah dah aku. Ha, kau macam tu, macam lebrama, hanya waktu nak mati.